0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So to suru so at yakatutru. Kuma wa yala anda fi Allah faras kram dani kutum gulle rasuluna faras kram dani da rasul ne yim musallan da rasulin ma. Kazido ne jami'u sai da habkum lamar da rasulwa matri wa kan dubin tijani kondua. Zo do yama ne sufur uskufal diular fal uskufal diu arak sufur. Aw sufur lar sufur wal udiu indi sufur lar arak diu dun ne rannam andia fandin. Saga ya sundo ana dawa kuro adema burkundo da habkuno. Faras kram dalan mautu kunya rokoro habiye da marshima ada kana surra yajin azon lede kata sibrosko fal dio lar fal osku fal dio arak sibr aw sibr lar sibr fal audio indis fal lar arak tiyo a yakin dan faida tiyo da marshima ada suru burzum man na dowalan tiyo assalamu alaikum Nah, tu mana cundan bo?
1: Umar, umar yang kerjain kontrak.
0: Umar yang kerjain.
1: Para seram tu tu pun lera. Hai.
0: Nam.
1: Anda dah orang non majer cara non wajar lah mana guna baga pola raya.
0: Kolera gayu nanti. Gay fita ya tangi mak. Fita ya tangi gayu mak kolera dulu tahu sanyon.
1: Ane itu tu ajaran orang nak awal tu mah ane zaman ni dia nak strong mah juga dia ada. Nampu jadi kemarin misal nampu kemarin itu jadi ada jadi tu orang saya tu jadi ada nanti kan nak korok korok kerja kerja belai nanti korok. Jauh tu mah strong mah juga dia ada jadi kalau dia itu tu mah sana jadi nampu suka tu berluai itu tu leh gaul ya. Kelal leh, rungko gomnati esero, wandal lo tafana. Amal jasum, rungko itu gana, walai sabun tujani. Kamu naro faru cotoro imma man, naro rakyat anje sulim demi nari faru magarinya demi apa. Jom am nari ni, pata ba, leh ba. Kamu la cina panzian, biji kerja, namu kamu la beli, kamu la ade cina kerada kamu cina. Urun dah cillah cillah ruang peraga lagi era sahaja itu. Nah kota kura gomnati esennya madina beja sama syarahan dah soja sudah kau sudah apa. Jadi gomnati negeri Maiduguri ma anda turun sendiri Maiduguri daya nama rendah dengan anum so itu darah kura kota yang walai namun beri bumi. Ingatlah nanti kita so supaya hati mana dia rojin bawa. Kalau anggur eh sama peraga sini. Nanti nanti ya, gomnati anda lakukan apa? Aisyah sunna. Gomnati itu kemanjaan dia, kamu utanam bat, kamu jerum badan, monzul lari daya tambah. Jadi itu na gunungna lari na dua jadi lani semua wosun frazi.
0: Nah.
1: Lani semua wosun, kamu kosain kajin ma rasmi monza, jadi siapa leh ma konjewar sani, sani orang fraza dulu. Konjew. Nara leh lah jadi lebar, jangan korang cara sani guru sun. Cara ramuan ada na, civil dia punya polis punya cara tuar, doktor dua dia punya uso dengan tu, na kami kata lagi tiapa.
0: Jere.
1: Anak kadu, mai dulu itu butuh ram matin beli man gomnati gomnati, anjuran kata na, itu ajar teranu war, itu kamla manu war, a gomnati awal tu mahur, senang gur, ayam mahu awal pun mungkin lander sedih.
0: Baiklah, merkamanya asungan ar, walungan ar, walungnya asungan ar, walau nama. Abi fal maudud rogonyan
1: yo awodo u shori kate maudud rogonyan ma gomnati bi fato so side by side pata fu han ben kozuna made sai am tira ugoja lami summa wo son duwa gari da wuzai pata han min be lei kozuna da buri lafiya da cara lafiya da sakaru roza da guro son chararam gana zai Jadi engkau orang cara ramu kan ada ya. Kekarin lah roba, nanti nak kerja roza le. Nampu bintang anda dan awi dalil loh. Cina fani biar bana hati. Jadi ada hero. Kemudian ciri yang ke satu awal gol rola nama itu beri. Kira sulung awal jenda kemana hanya overhead lah. Kena awal lah.
0: Kemana bapa nama sulung aku? Alai sedia asunya na. modulo ko insha
1: Allah ado ado ado mai duguri ngala jin amma
0: din do ado din do mai duguri umar ngomari dere kwaltai andir modusu kana kala murade doni kojo kojo de waltin fasalti kuma kan taukan tawin maretedin dama maulan ajiri kure dubagari de roddunot tamangana maudun zudu doktunzi assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: na'am
1: ba ko mamadu ba ko rayu bane shag manajin
0: ngila modu modu du
1: ba ko rayu bane shag manajin
0: ngila modu nyakrinya
1: a ukutu imbe gulde a ritari bane shake ko ga de doctor de imlan sayya imlan sayin ba kam don die kada din arma ga yugulde mai
0: Imlan isen imlan isen ba imiso isen imiso isen ba
1: Kaubia ndie yo saya kubia kau kalim dan wazaya saya ba ad kam don di term ko gadun bia ko
0: misal imgaya isen ba ade drop non ma ande wulumi
1: ada im litirin na sai ngu ko sai
0: isen litirin na sai be misal lo
1: ah
0: talawa ba
1: talawa sai ko wa kuma kan gunya saya fanduba
0: talawa da kasuwanye
1: ah
0: talawa din kasuwanye
1: ah talawa bani shakkin kasu ba de
0: yo sai kasu du
1: litirina
0: yo fangi mana misalo yimambe isen ba
1: ah ade kito no wi bi ama loktula kusiye ni ya ba doctor namba
0: Lenya namba la isembao.
1: Ah isemba aslan no dawa doctor engu tuzo doctor kora de yarwan kasa rado be munko isemba zud kaza wandai.
0: Am kuma don di gonum lenya kam shakuruma ba.
1: Kam ko ya koruma ba ko gonum wandi.
0: Am gai litarin lan ruwa ta madan da la kam rozemba.
1: Ah kam rozemba doctor ma ba ma yan da rozai. Yo doctor din isuma.
0: Doctor de falla.
1: Ah doctor Falgi doctor ndia kai suna to
0: ndachi da unosis dumbia
1: ndei
0: yo kuma lokto doctor bai nas mbe
1: ah ndei
0: labe kripoli tare zakata
1: ah doctor yi kura da tamin goda tamin do ya le ni me doctor do kam ko ye marbao
0: yo doctor do kam surin marbao
1: ah
0: chida ugade mbe
1: chida ugade mbe
0: ngala nyola skunya na ai sur modu gwei kurari
1: Ah modu bakarari bani shak
0: bor kurari la goy kurari bor kurari
1: ah ade
0: nyura askrinyana
1: ngala
0: nyura askrinyana modu bor kurari bani shake she modu sukana kla litari bani shake lan assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam babu na tikeni da wata kalewa
0: tsilei ndu manajin dan bo
2: Gala Uma Aisha Muhammad manajin wuri gangamare wakil karfa radio karantu
0: Aisha gangamare nya kirnyan ai maudu la maudu da indi din tulgoni min
2: Okay maudu tukuna ko biya boko ana isa kara amma maudu gun waro non wi tawe da ya
0: karo maudu da indi ngo away ba de malo Umar ababotum kamtuna assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: nam duma na jin dan bom
1: Ai, mala yari kuma baba gana safar.
0: Baba gana da?
1: Abaram.
0: Abaram dan nan yabo.
1: Ko ma ba mai.
0: Ba man nan yabo?
1: Ba man suru abaram ne suna.
0: Suru abaram ne suna. Nam, ai maudu ro da maudu da yake nan gotur man.
1: Ah, maudu yare. Au kan ji mai. Kawanga wa nam, zurgawo yare ki sa an da yake nan. Kutu ambise nana kwenye saini ya kilo nchitranya na kamu poli litari ndoshe bikatu baza ala nchirumbu ya kutraya na awal jude jet bizdeksa ambi karala nje ikumar baza ala nasus har siriye muko kuzutu utu surubula diyan aso adam mai muko leda kota kitrendi andia sojariye jokada
0: le num kamindu goturu
1: aje num kamindu baranyi awal ba am sai u mar bar protocol pierne de cero andero
0: lum le tukarado le turo dabkada
1: dabkada a dabkada
0: Ada sayi awdu wano.
1: Yim kuka umi umasitina.
0: Kuka umi umasitina, naam.
1: Sa umi umasitina kwa wadu kwa wakuna.
0: Mm.
1: Yo, adi nangado gule gule makala nga. Yo, kam siluzu nyembu.
0: Mm.
1: Manu kati nye, manu kalim kurum dadim buni.
0: Mm.
1: Yo, am sali na eroza, kani nari fandye cha am zade ikiranyina. Kwa nari nde kina, do gwari kila dar neya ya karuda bozunu.
0: Bawa gana abaram, nya asunguna kazi hidi misallo. Nandia kwa lumu lule nungu manambu indoro lenu wawu la lumu lenu kamindu kudo duro nandia dapkada. Ndaso manare.
1: Manambu hile dapkada.
0: Ya wa manambu hile ni adap sana fangi.
1: Ah dapkada.
0: Manambu hile luru dapkada ngawa buturu mdena.
1: Ngawa buturu mdukozuna.
0: Buturu mdukozuna mani ya leturu dapkada.
1: Ah dapkada get dapkada mkuro kiyara.
0: Daju kuru kamindu hei karada kamindu ayen karadu wale yada.
1: Kasar demar leza nalan.
0: Awduwano.
1: Kortana la. Ah, sayu wari isa. Sayu wari isa. Diskate muko kriye. Muko kampanye kriye. Gol kutu. Say, Allah. Tawati ya wari ammar bari. Karala. Tumuti chezu. Allahu ya alam. Masaya chezu. Allahu ya alam.
0: Dulu le nimsa diya mabarate tondi. Tondi. Kamdu mansuli mbaru. Waldina da.
1: Aha. Dazu.
0: Aida liru. Sada wano lodu.
1: Allahu ya alam. Say, man. So, jan. Ma yaru sai mai da yan
0: nan sai rai magul da ya
1: a ti ba ku dai
0: yo kuma ai buru nim do ai mani manu
1: buru nde re manye le buye yende kima foro loya wande a de noro yo am nim da ke karin ba a fa den den da ala yanzu ne nan giya a kai tan den mu wanzu
0: kuma a manu inde luo le nu karad lan manu bi do kundo
1: aha
0: karad kilewa
1: Ah, aku cakap bermal karar kerja. Amar bannas saja kau garad uripin diri tu isem maya kurma.
0: Yo, cakap suruh kau uripin di undurian lenu manu bindo diun. Dah kuru awa alai suruh nak kuru fuye.
1: Adi.
0: Doa. Amar mana ni apa itu ro ne iru ya?
1: Ah, rena aje ino ena dia badan dah.
0: Ah, jere mana amye? Amang gay dro karad karad mana awal dia anu.
1: Karad mawano.
0: Kuru karadi miliwa diye barima.
1: Miliwa diye barima.
0: Ama ati di neilu lenu neimanu buidiyo di kuru mani.
1: Adi bala ya liyo kena ya mkudo ya ndia chegindinda.
0: Ndiya
1: sana hati ya karamu.
0: Amurando soda hapkuwa.
1: Amurando haptama hapkuwa ene. Chama nye mta gumna lezina wacha bula roli ya. Chok bula roli zi. Amdo dai men tilondo taji fili na ran da duyar wo wasu dai wala
0: nda kan silando so ne noto zambia war
1: noto zambia kan
0: sila bena
1: noto zambia
0: ngala dai hafsa hafsa sai chairman din dai gwamnati ro har na zin dai ya wala bana ne roti yan
1: ngala
0: an dai nation dai lan hapkuya yan
1: ngala lan goro an dai kin mama
0: ko ngala ngala amman bana bila abaram sidi huma na ba mai loktun de den ko lete sidin modu de inda so ma follow dai to bangna yakare surul landa so e modu sitina
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa alaikum assalam
1: muhammad kullo man gomu da dare mai sandare cikin wuri murun da gure
0: muhammad kullo man ya kirnyen modu ya kafan de na surun da so rasutuyen
1: gallero anu radio mo kamaron kako
0: kuma kam dan yi lenye gulnin ba tukutukuru
1: yawa da dan ku dai
0: ba ne Umar nguro karshen kwaltai muradu don ni kojo kocho awa surka wade ni waji ni fan mai gana kwa safi ta yirta su awla so sun bula idan
1: adi adi shafa ni mai insha Allah
0: dai ngayo no kojo kojo kuma kin taukin tare tudin mahar malorum sudin ban da mau mau yayi kure kuru dubagari fato fato tamu sorinde awishuma de collect to do one
1: yo ah wo awla fon gotta kigara kana be yin dono gomnar kire borno yo kasori chida bodi nala din awai de bari wari wata chida ramdono ja sen tajin aw bo se ba go zena mushi yim din saura gozana janzan kuranzan kreza bul chen kure kakar yera musam maso somona suwana zan kudeno lokto shimaru zumi zumi anguro gura shago shaga na dono masana denum lode ya na shay maya samma cira bariyada
0: mm
1: awadi da wal wal ya kisi sabsa ku jan mirada
0: ai dalilo ro kolla da wannan
1: ashe atile kula shima kula sun gashi duk shima da zane so ti yin shima din tudai kiri bangin lotana na sha gomme amarin ko faton suru yaro suruna na dono to no so amma sana de na samma so kolon za o za na za samma kai na da sa kai da america la wai ma to ko kai ma so rin gina nan duso bi a ba kwai gamna da zuwana har ba o din di cida bari zuwa sana du da wa da ya am dono kina za wuri ma na sha commissioner ya da ri to wani zan kai wani zari choro ya da o choro in ngu sab sab ku jan girada dai kurwazo an ubi akor ka ke dai zawo dai kwai kritoro ko nata
0: ngala askrin yana nyama man kulloma ala bara su kula maudu da lanta wannan shauri hazina nda lamarar wulti kalakta turu kwaje kwaje kwe kwe mas tidin ma ada ada tana bi amsa da lokto bonum lenum chenum manan bi nimo letum a wujin mo leti ruwaya murar rani murar tana da to ndin ba da duba gari kurei da tudon assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: nduma na jin dan bo
3: bana masa shu a rikin din din barakin
0: bana masa maudun da ya ka landa soro yi ramin
3: a shi kuma na shani lewa le zuna da ma kuma ta tar gwamnati kila kalu ya ma farajin na lamba tu ba samaro lamba tu kira amma furanya shagoma kusuro shaka o lamba tu ya rafizi ko sai ma furazi ya suroro sizi patan dollar tu lumi ya suro lamba tu hatta le yala riga mi no lo no ma suro lamba tu ji ba den ga ga na ga yo anna karo gaptuna da ande ma kula da rafizi
0: nam kuma duba gari da turoro lolo malamar duro tulu ma ti na kurumin
3: kai da zo kuma ta turumin na re kam ko om tin no lolo ma awalar kidin ba om bar ma sur ina sa lar ne su ti an gubdo la kurum ci duba awe lamba te ko limin turo lamba te kam na sa ti yo ayur sab ma so ander man
0: nam duba gari kure da har suro fatwe ne antum har gomu ma wuzeni ya
3: wuzeni uzen ademai na yana duba gari ga gain home ya nyiro gina zai empatia kiri kiri ti go me ma ko zai baro nya ho ko zai ma sa piken nam na din nam milewa ai baro lo na ko zai ma kanu ba amma ko sa ma sabti bitina
0: ai le ti da washi ma ta fafar ai le ti da washi ma ta kalan ya kudin
3: ko daga am duba gari den kal ambo sai ba den kal sandi kilan zar zaza kam dinan zu patiro lo no ma kau ga na ro sha to sandi sai buru shiro kola kam ga tiya jin lo no ma ala isriya fulutin aka unga we radio an man kam la kwa stado ne kuma ka su pe din narin na asa sai bole sai amma kurun na din buri saladi kila kilden kare suru din sai da zuma kalla sai zana
0: dire
3: annan karo an da mandile wan da rakiya da ala ya da fayi
0: ngila
3: askana ala borono ne da
0: ayi so
3: bana masa shuwari kinni ne
0: bana masa nyur askar yana lokto magon an da boto bana masa shuwari kindi me shi ala baras ka program dro ga nai a da ji kuru kala maududi da lan a barachin sai hazina lenye to su work together la la wulten kruto wulti ya faras kram da goye koyen

Gila masya Allah. Kerana tu ada kelah orang yang kerana salah harga kelah nanti orang orang ada kamil sudah aku jen. Dari kurun jum doni peraskram ayat roh wal tu jen. Peraskram dia puye peraskram doni taman kari kasuye. Gila, masya Allah, keruntu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Usul tusur usul anda keruntu. Kau mai ala anda fila paraskram doni taman kere kasu ya dro. Sudunna paraskram doni kasu wali wawa kejin mandara sonya yimu asulan dan dro. Dursi taketi numa bunu tijani kundua. Suruh paraskram dia dro gain. Azul wa manai sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur au sifur lar sifur. Fol ud jiu indi sabur la araka jiu do nandiru furum giye nandiyo ponu. Paraskram dilan nandiru taman soda guluen. Ama ka uduru kasudo ni chenji eduru le nyea. Dala lada Amerika yedi kala nyera dun jari ya kan. Fisku luko uspunno kasu watu real doni lada bara lada Saudi Arabia adu. Kala nyera yer arak ya kan fitulu relan. Fal latu sepa lada bila mashema adu. Kila ni ratu indinger John Findin ni dan kasu wote. Ajifutu na ndiro kulingina idei. Zawende furumgata. Sana ndi kandime edilan linye tusu loktu gana lalan wultia. Daji bonu na ndiwe andiro tamando ni karea yeso da gulu intanaswaro. Tamando ni kandawa fetiria. Kana ziri ya gasi ya kuru ayala ya maawa haka diya kapsina edi. Loktu alan suruka wa adila njuwa rolo na maranu shea andiro penguin. Daji kuru awa haka de kumbwe ya kuru awa adu ni kunbari neche misefe da tedi nade. Ndaso so rannu andiro gulsawin. Amdo ni sonda tamuyi rasa roza ya zuzen. Sa ronu zuya la isi diya kranyen. Ndarason kronin klami taapisku uskun. Nuda uwa fedlanzi epemela lenye tusu woktu kena laila. Ulten wati ya frasa ronda kwe kwe. Wabi ande kwa njira nye.

gala masha Allah karuntu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uso tusur uso andi karuntu kuma mai ala andi fi lafar scrum done taman kare kasu ya duro sudunna fara scrum done kasu wali wawa kinjin man dara son ne yimo sulan dan duro dursi tagetin uma bunu tijani kondwa sura fara scrum de duro gain a zoruwa mana 0 uskufal jeu lar fal uskufal jeu arak 0 au 0 lar 0 fal u jeu indi 0 lar arak jeu don ndir forum gien de bonu program dinan ndir taman so da guluin amma ka duro kaso doni change duro lenya dalala da america de klanera dun jariya kan fiskul ko uspunno kaso wat real doni lar de bara lar de saudi arabia adin klanera yar arak yakin fitulur relan fallatu sefa lardu blamashe ma ade klanira tu indinjer don findin ne dan kasuwote yaji futu ne ndiro gulina idei zawnde from gata al sanande kandimet lan lenye tu sulokto kanalalan voltia daji bonu ne ndiye andiro tamando ne kare ay soda gulu internetswaro tamando ne kandaw fetriya kanazriya gasya kuru ala yama awa gade kapsna ayde lokto allan surkaw adelan yuwa rolon marano share and european green da jukuru awa gade kumbuya kuru awa doni kun bare ne jimi sai faida ta dinade ndaso so ranno andiro gulsawin amdoni so nda tamuy rasa rosa zuzen sarono zuya lai sidi akranyen ndarason kronin klamita bisku uskun nuda uwa fellanze epemela lenyetu su waktu kanala la ulte wotia frasa nda kwekwe

0: illa zoro harami kritin deso wonde na de kan gesde gozi ndara son krinu kilometer fiskus kunu da uwa fellan ze fm
1: hello
0: kuma waktu nde sa arak ausa tuluro minti mel ko arakun bawo dokkal kala la nasar kanne ndiro paraskram de temtem paraskram hello haye